0: lagi nak buat ITMO? Kau rusak kan? Ha?
1: Zeromi.
0: Kita patah nasibkan ya.
1: Oh, Manoi.
0: Ini mal gini tau, Hana. Di nani mahimu. Aduh, untuk saya.
1: Ayaw, Manoi.
0: Jima, di nak aku makan tos pani yang pagkada